Hamilton numeritin lagi cinta orang ntar. Ulma tu alkon dulu yang mereka. Ada yang ulma, woi orang. Ada kau korup tu dari malah. Cinta mereka perwalah.